Buat FM, this is your number one love silent entertainment media terwakil live Bali. Gimana rasanya rockstar? Begitu dapat rebahan dikit gitu kan, istirahat dikit, rasanya maksimal banget gitu. Keluar dari stres. Cuman yang kamu butuhin itu adalah sebenarnya tempat yang gak jauh-jauh, tapi bisa ngasih kamu kenikmatan maksimal dalam beristirahat, dalam berliburan. Namanya Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Di mana penawaran spesial ini buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Ngegabungin sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali. Mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kamu bisa dapetin nih potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi kalau kamu adalah member All alias Accor Life Limitless, akan ada banyak penawaran-penawaran spesial lainnya. Jadi langsung aja cek penawarannya dan langsung nikmatin liburan terbaik kamu sekarang juga. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Bisa kamu cek di sofitel.com dan juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Enemy rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy dominating.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rockstar Entertainment Bay The Rockin' Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinskibali. Sekali

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramai.

0: menginap dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hotok Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Go down over time.
1: Cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

time, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Pakeminski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Pakeminski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion, jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapur Pakeminski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @campinskibali.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

baru apa sih ini? Hijriyah. Setelah acara semalam mandiin ke Bubule ya, di malam satu suruh ya Rockstar ya. Dan juga mendoakan Swedia dan Belanda dan Jepang gitu kan. Kita mendoakan tim-tim ini menang, tapi ya kayaknya agak susah. Ada saya dan Suwardana kembali nemenin sampai jam 4 sore. Seperti apa liburannya? Ngantuk-ngantuk gara-gara nonton bola? Gak apa-apa lah. Langsung aja kita mulai yuk, karena nanti lo bisa request. Kita mulai dulu dengan satu hits dari Maneskin dengan Begin.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

istriku. Lo kondisi kumat 8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media. The Rockin' Life Bali masih nemenin kamu Rockstar, Rilas Wardana. Walaupun sedikit-sedikit pilek ya, saya gak tahu kenapa tiba-tiba saya kayak flu gitu. Dan ternyata ada jawabannya gitu. Pernah gak sih kalau lo ngerasain kenapa tiba-tiba bisa flu gitu kan? Orang bisa mendadak bindeng, terus juga orang bisa mendadak tenggorokannya gak nyaman atau mendadak pilek. Jadi ternyata penyebab yang paling gampang adalah infeksi virus, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah capek dan kurang tidur, katanya bisa menurunkan daya tahan tubuh, lebih gampang kita kena virus. Dan yang terakhir adalah perubahan cuaca. Karena perubahan cuaca di mana orang yang awalnya sering kena suhu dingin, mendadak kena suhu panas, terus kena dingin lagi, itu akan lebih gampang gejalanya seperti flu, mulai dari suara serak, hidung bindeng gitu kan ya, dompet kosong, terus mau belanja nggak bisa. Oh itu mah bukan, sebenarnya bukan kurang istirahat ya, itu kurang keras kerjanya sama kurang banyak.

spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama

0: Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

98.8 FM di sisi number one love silent entertainment media The Rockin' Life Bali. That's Wardena. Masih nemenin kamu di sini sampai di jam 4 sore Rockstar. Karena emang kebanyakan dari kita hari-hari gini udah malas keluar rumah gitu kan ya. Apalagi saya. Disuruh buat keluar rumah ngapain gitu kan. Kecuali emang buat beli makan atau apa gitu kan. Ternyata dibilangnya gini. Dibilangnya ini ada satu artikel saya baca dari mirror.co.uk. Dengan semakin bertambahnya umur lo di atas 25 tahun nih ya, orang itu akan lebih memilih buat males keluar rumah. Mulai dari mereka nongkrong itu dikurangin, jajan-jajan dikurangin ya kan. Terus juga beberapa dari kita itu temennya kayak iya circle emang mengecil gitu. Yah kalau diinget-inget nih ya, jajan dikurangin, nongkrong dikurangin, keluar rumah dikurangin, semua-mua udah lo kurangin, ya kan? Tapi kenapa rasanya duit kita ngurang-ngurang terus? Apa karena bensin naik? Atau karena ya bensin naik? Atau emang duit kita aja jumlahnya turun terus, boros?

Kondi juga malam pada FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Deras Warde deh. Masih nemenin kamu di sini sampai jam 4 sore. Masih kita ketawa-ketawa. Masih kita apa ya? Masih kita ngobrol-ngobrol dikit lah. Karena kan banyak banget nih topik di sekitaran kita, termasuk Piala Dunia. Duh. Kalau ngomongin Piala Dunia, banyak banget tim yang bikin

jutaan kayak apa kemarin Curaçao gitu. Mereka bikin kejutan dengan bikin 7 gol di gawangnya sendiri, alias kemasukan 7 gol, melepas melawan Jerman, kemudian Brazil yang cuma main 1-1, terus juga Maroko yang salah satu pemainnya tadinya adalah beberapa bulan yang lalu adalah pemain timnas Prancis yang sekarang pindah ke Maroko. Luar biasa. Banyak banget ya, termasuk waktu hari Minggu kemarin saat pertandingan Australia ngelawan Turki nih Rockstar. Jadi di Turki ada nonbar nih di pinggir jalan, ya kan? Ada nonbar, orang-orang pada nonton, terus abis itu udah kayak seru-seruan gitu. Ternyata yang mereka tonton itu adalah orang lagi main PS dengan negara Australia ngelawan Turki, bukan siaran langsung. Jadi mereka tuh curiga karena gerakannya terlalu smooth. Terus yang kedua, kayak pemainnya kok kayak terlalu halus gitu ya kulitnya ya waktu mereka ngeliat replaynya. Nih jadi kayak meragukan nih, apakah beneran semua orang ngerti dan tahu pertandingan sepak bola itu seperti apa, atau cuman ikut-ikutan doang? Tapi kalau lo ikut-ikutan, buka deh sosial media kita di rockinlife.bali, buka Instagram kita, karena kita di pesta bola ini kita bakal ngasih kamu yang beruntung dan yang tebakannya benar. Kita akan ngasih kamu hadiah nginep 2 malam di Pullman Bali Legian Beach. Seperti apa cara ikutan kuisnya? Langsung aja dibuka di rockinlife.bali, cek kita di sana. Sekalian kalau mau request bisa loh, bisa langsung di sana loh. Di follow dulu ya, jangan lupa ya. Ingat rockinlife.bali, atau kalau mau tanya-tanya WhatsApp aja 0811 3807878, atau biar lebih gampang telepon kita 750205.

rocking you in Jakarta, Bandung, and Bali. The Rockin' Life, PRL.

Asun Bali FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini Rockstar, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Dan tadi ada satu list dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Saya puterin buat Rian, tadi udah WhatsApp di 0811 3807 878. Kemudian ada juga Ana. Ana requestnya lagunya Icona Pop yang Ritual, nanti kita puterin ya. Terus ada siapa nih? Oh, gak mau disebutin namanya. Tadi ditanya nama, gak jawab-jawab lu. Gimana? Ya, kalau Rockstar mau request silakan ya. WhatsAppin kita 0811 3807 878, telepon 750205, dan juga mention the rockinlife.bali. Nih, kalau kita ngelihat teman-teman

kita keluhannya, yes. Apalagi kalau temen lu tuh kayak temen gue ya, ada beberapa yang udah nikah gitu, terus punya anak, terus ngomongin soal biaya pendidikan. Waduh, duh. Udah ngomongin soal duit gitu kan. Dan gak cuman anak-anak ternyata. Jadi di Cina sekarang udah ada resmi TK untuk binatang peliharaan atau anabul gitu kan ya. Jadi dibilangnya gini, ada beberapa orang tua yang punya binatang peliharaan, punya anjing, terus mereka kerja dan mereka punya anak. Jadi dua-duanya dititipin di sekolah. Jadi anaknya sekolah, anjingnya ikut temenin. Ini dibilang adalah program bonding yang mana bisa mendekatkan hubungan antara anak dan binatang peliharaannya. Terus yang kedua, pilihannya adalah anaknya punya lebih banyak pergaulan dan juga anjingnya gak stres ditinggal di rumah. Ih, solusi yang bagus tuh ya. Jadi kita gak usah susah-susah tuh, tinggal bayar sekolah anaknya doang, penitipan anjingnya gak usah gitu kan ya. Atau mungkin buat yang belum punya anak, coba cari anak tetangga lo yang sekolah juga barengan, biar orang peliharaannya titipin di dia, dia juga yang kasih makan, beliin makan. Hemat kan?

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Dapat 7.8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Dan tadi adalah Milky Chance dengan Save Your Tears. Saya puterin untuk Nanda. Udah WhatsApp di 0811-3807-878. Terus ada teman-teman saya juga nih. Ada Rudy. Wedih, Rudy katanya di perjalanan. Perjalanan dari Denpasar menuju ke rumah di Tabanan. Banyak rumah lo ya. Katanya hari ini panas banget nih. Untung udah makan lawar. Ois, bikin iri. Anda bikin iri. Jadi kalau makan lawar kirim-kirim nih. Kirim-kirim di sini boleh lo. Kita kan gak ngelawar ya. Jadi Aca juga hari ini gak lawar ya, Aca. Ikan ya. Hari ini menu kantin kita ikan. Jadi kalau mau kirim lawar boleh loh Rockstar. Silakan WhatsApp ke kita. Sekalian request 0811-3807-878 atau mention di therockinlife.bali boleh. Ikutan kuis kita juga boleh di sana. Dan lebih gampang lagi kalau ngajakin kita buat makan. Karena semua anak TRL nih kayaknya doyan banget nih kalau urusan makan, ya kan? Apalagi makannya di Kuliner Nusantara. Tiap Rabu dan Minggu dari jam 6 sore di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort yang punya Kuliner Nusantara. Di Cuisine Restaurant at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, di mana ini adalah pengalaman kuliner yang gak bakal kamu temuin. Perpaduan kekayaan rasa dan budaya kuliner Indonesia dengan gaya elegan khas Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimulai dengan mewaje atau ritual cuci tangan yang terinspirasi dari tradisi kerajaan Bali. Terus dilanjutin dengan makan sambil ditemenin musik tradisional Bali. Juga tarian Bali yang elegan gitu. Kuliner Nusantara bisa dinikmatin dengan harga Rp588.000 plus-plus per orang dewasa. Atau anak 6 sampai 12 tahun itu Rp294.000 plus-plus. Reservasi aja sekarang, langsung aja nikmatin pengalamannya. WhatsApp di 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Dan juga follow sosial medianya biar lebih gampang. Langsung aja di @Sofitel Bali Nusa 2. Sekali lagi, kalau mau lebih ngiler lagi, langsung aja @Sofitel Bali Nusa 2.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87,8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dari suaranya masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore Rockstar. Kalau ngeliatin Piala Dunia, mungkin nggak sih Rockstar ngeliat gitu ya, sepatu-sepatu sekarang itu warnanya pink, ya kan? Tahun 2014 berarti itu pernah sepatunya itu warnanya emas gitu kan ya. Terus kemarin Piala Dunia 2022 itu beberapa juga pakai, ada yang pakai gabungan antara putih dan emas. Tahu gak sih kenapa? Ternyata dibilangnya gini, brand-brand sepatu ini ternyata sudah sadar kalau warna pink itu saat di slow motion itu gambarnya akan tetap bagus. Terus yang kedua, dibilangnya kenapa 80% pemain sepak bola di Piala Dunia sekarang itu pakai warna pink, mereka itu ternyata lebih gampang dinotis gitu. Jadi brand-brand ini milih warna pink aja deh. Dan memang yang make selain warna pink itu ternyata jumlahnya cuman 2 dari 10 orang. Dan warna yang dipilih pun itu biasanya hijau muda, biru, terus warna-warna yang mencolok. Jarang yang pakai warna hitam. Ya mungkin karena memang jarang warna hitam karena gurunya gak pernah razia kali ya.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me.

8.4 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suara daerah masih nemenin kamu Rockstar. Nemenin sampai di jam berapa? Jam 4 sore ya kan? Karena emang udah sore-sore, udah waktunya kita buat sedikit santai-santai gitu kan ya. Apalagi teman-teman kita udah pada santai-santai mau liburan. Besok ada yang liburannya sampai Kamis, ada yang diperpanjang sampai Jumat, minta cuti. Gak apa-apa, karena semua memang liburan adalah hak buat semua orang. Tapi menikmati makanan enak adalah hak kamu dan juga hak kita. Semua orang juga bisa sih. Diajakin aja ke Burger Week, persembahan spesial dari Area Duta Bali, Jalan Kartika Plaza Kuta, dimana secara spesial Area Duta Bali ngasih penawaran seru di liburan sekolah dengan Burger Week. Tepat banget kamu nikmati sama teman, pasangan ataupun keluarga dengan 5 pilihan burger andalan. Ada Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, ada Truffle Burger, dan juga Wagyu Smash Burger. Kamu udah bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan harga Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa ngeliat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Nih, nyenengin banget ya, karena semuanya bisa kamu nikmatin tapi pelan-pelan aja. Soalnya si Burger Week ini adanya sampai 28 Juni 2026 dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Jadi reservasi aja langsung 0811-396-0823. Sekali lagi 0811-396-0823. Dan juga follow sosial medianya. Ini yang bisa dilakuin biar lebih cepat, langsung aja di follow di @areaduta.bali. Sekali lagi areaduta.bali. Dan juga saya pengen sapa-sapa nih buat Ilma Dewi Sartika. Selamat siang, lagi ngopi, lagi santai kata Aca, nanyain lawar ke saya. Saya emang gak bikin lawar, tapi beli sih, beli sama terima kiriman ya, boleh.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. You are listening to

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana, masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Masih ngeliat cerita-cerita orang-orang di sekitar kita gitu kan ya. Kalau lo ngeliat orang-orang punya kebiasaan untuk posting di sosial media tentang kesuksesan-kesuksesan mereka, gak apa-apa, biarin. Karena ada penelitian terbaru, saya baca ini dari mirror.co.uk, menunjukkan saat orang posting di sosial media, ngedapetin likes, itu hormon-hormon endorfinnya naik. Kenapa? Karena mereka cuma bisa dapat kesenangan dari sosial media. Sedangkan di dunia asli, mereka gak punya teman. Ah, gimana rasanya tuh ya? Coba dari sekarang lo pilih-pilih temannya. Apakah emang benar dia adalah teman lo, atau cuman gara-gara lo punya lebih banyak duit aja, atau cuman gara-gara dia butuh aja buat teman ngobrol sebenarnya. Nanti juga cerita lo diceritain ke orang lain.

0: Usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali. You are listening to

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari Suwardana, masih nemenin kamu Rockstar sampai di jam 4 sore sebelum kelaparan-kelaparan menyerang kita gitu kan ya. Nah, kalau udah ngomongin kelaparan, mungkin yang lo butuhin adalah liburan dengan makanan-makanan enak yang hemat tapi ya, tapi tetap aksesnya premium di pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan juga tentunya lo dilayani dengan mewah. Ini nih, bisa semuanya lo dapetin di Accor Hotel Escape Sale di Pullman Bali Legian Beach. Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana lo bisa dapetin diskon sampai 25% buat liburan dengan banyak benefit. Ya kan, apalagi ada ekstranya nih, ekstra benefit untuk semua all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026, periode staynya sampai 30 September 2026. Jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang dan dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi buat info lengkap dan reservasi langsung aja follow sosial media at Pullman Bali. Sekali lagi, Pullman Bali.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari Swardana masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Bentar lagi sih sebenarnya rockstar, tapi mau waktu lo banyak, mau waktu lo sedikit, sempetinlah untuk melihat-lihat alam Bali, ya kan? Karena banyak yang bilang alam itu akan terus berubah, malah takutnya sekarang bisa kita nikmatin, nantinya enggak, ya kan? Tapi rockstar, lo bisa punya usaha di mana kita bareng-bareng menjaga Bali, bareng-bareng kayak gimana sih? Apa yang harus kita lakukan bersama-sama gitu loh. Kita gabung yuk bareng sama di Apurva Gemiski Bali yang punya Pay to Sustainable Growth 2026. Nah, hari Rabu 24 Juni 2026 di Candi Ballroom at di Apurva Gemiski Bali. Setelah sukses sebelumnya di 2025, jadi Pay to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan 4 pilar strategisnya, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Kali ini Pay to Sustainable Growth itu kembali mengundang kita, terus juga ngundang praktisi, ngundang leader dan kelompok profesional di berbagai bidang buat gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Sebut aja nih satu persatu ya, kita sebutin beberapa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, ada Anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, dia adalah founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono dari Rainforest Alliance, terus ada juga Tara Susanto dari Bumi Terra, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, ada Bapak Mertada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Karena tiketnya terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang, udah termasuk coffee break, udah lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Tiketnya bisa didapetin sekarang di megatix.com, dan buat info lengkapnya langsung aja dicek di sosial media mereka di @kempinski_bali. Dan juga kalau mau ngecek, apa ya istilahnya, mau ngecek websitenya, langsung aja di search di Apurva Kempinski Bali. Sekali lagi, kalau mau ngecek sosial medianya itu di @kempinski_bali. Dan juga kalau mau ngecek websitenya, langsung aja dicari di Apurva Kempinski Bali.

Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

Lo FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Dara Suwardana, akhirnya kelar juga ya nemenin kamu. Terima kasih udah dengerin dari jam 12 siang tadi. Dan terima kasih juga untuk operator Aca dan Agung. Kita akan ketemu lagi, kapan ya? Weekend lah, kita ketemu lagi. Rajang nyanggrarai Galungan untuk yang merayakan Galungan. Dan juga selamat tahun baru Hijriah untuk yang merayakan tahun baru hari ini. Untuk yang liburan juga selamat berliburan. Dara Suwardana pamit. Stay tuned on the Tabur Boy FM, The Rockin' Life Bali, and have a rockin' holiday. Bye-bye.

0: liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah.

alias Akor Live Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member All alias Akor Live Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Recording lain kali. Beres keluar dene, menemani kamu Rockstar dia. Kamu di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu dan bisa memberikan kenikmatan. Uts, kenikmatan apa nih?

kelas-kelas per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja. 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat berhenti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
5: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Terus cari deh Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kita, di mana punya Accor Hotel Escape Soul. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat di mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Jet setter, go getter.

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Tempwheel. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Ci.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta?

0: wahai anak muda.
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: dengerin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR. Good morning, Rockstar.
3: Well, good morning, Rockstar, and welcome to 87.8 FM, The Rockin' Life Bali, where everyone
2: can be a rockstar. Yes, dan pastinya kamu ditemenin sama kita berdua.
3: Yes, seperti biasa Rockstar, selamat merayakan Hari Raya Galungan untuk kalian merayakan hari ini Rockstar.
2: Selamat merayakan ya Rockstar.
3: Rajang Galungan ke semeton Rockstarku.
2: Iya. Oh, itu artinya selamat ya kalau
3: Rajang.
2: Oh, Rajang.
3: Dan pastinya juga kemarin kita merayakan gini ya, ada tahun baru Hijriah ya.
2: Bener.
3: Dan untuk Rockstar yang merayakan selamat tahun baru Hijriah ya, semoga di tahun yang baru semuanya lebih baru.
2: Iya.
3: Hubungannya baru juga.
2: Hubungannya baru, isi rekeningnya baru, semuanya baru.
3: Berarti di reset dari nol.
2: Di reset dari nol.
3: Oh gitu.
2: Kayak kita
3: abis
2: lagi
3: dong.
2: Enggak dong, enggak apa-apa, tapi kan lebih full dan lebih pure.
3: Oh gitu, siap. Dan ngomongin tentang jalan raya hari ini ya, terpantau sebenarnya cukup padat. Barusan gue di jalan itu udah kerasa kayak benar semua orang. Karena sekarang pasar raya, jadi Rockstar di jalanan itu emang di pura-pura itu udah mulai rame nih sama teman-teman kita yang beragama Hindu yang mulai melakukan ibadah gitu.
2: Benar.
3: Dan jadi untuk lo Rockstar yang lagi di perjalanan, yang mau keliling-keliling Bali, rencananya hari ini hati-hati di jalan.
2: Yes.
3: Dan lihat juga info-info seputar perjalanan.
2: Benar.
3: Biasanya kalau hari raya gini banyak banget jalanan yang dialihkan.
2: Ditutup ya, iya.
3: Yes, tutup.
2: Iya sih, tadi juga waktu mau TW ke sini tuh banyak banget beberapa jalan yang diubah gitu.
3: Yes, pengalihan arus gitu ya Rockstar ya.
2: Jadi kalau enggak ngerti itu pasti muter-muter aja di situ
3: betul,
2: ya.
3: Betul, betul. Dan buat lo Rockstar yang mungkin di perjalanan, boleh sambil di-update juga sama kita. Gimana sih kondisi di jalanan? Apa aman? Atau mungkin di mana sih, di Uluwatu kah atau di Uluwati?
2: Ada jangan dong.
3: Beda ya.
2: Uluwati.
3: Ada perubahan arus kah atau gimana, biar kita bisa sharing-sharing juga sama Rockstar lainnya.
2: Yes.
3: Pastinya di Gama Air, good morning.
2: Happy Rockstar.
3: With Harry Weda and
2: Yuyu Medellin.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNN Indonesia.com, tim nasional Prancis menang 3-1 atas Senegal dalam pertandingan fase grup yang diadakan pagi tadi. 3 gol Prancis masing-masing dibuat Kylian Mbappe di menit 66 dan 90+6, juga Bradley Barcola di menit 82, sedangkan 1 gol Senegal dibuat Ibrahim Baye di menit 90+5. Berikutnya dari CNN.com, India memblokir akses ke aplikasi Telegram per Selasa 16 Juni 2026 kemarin sebelum ujian masuk perguruan tinggi kedokteran nasional setelah adanya skandal kebocoran soal bulan Mei lalu. Menurut Kementerian Elektronik India, Telegram penggunaannya akan dibatasi dan diawasi sampai 22 Juni dan akan ditinjau ulang untuk kembali dibuka tanggal 30 Juni 2026. Sebelumnya di bulan Mei terjadi skandal kebocoran ujian menengah di Telegram yang membuat demonstrasi dan dituntutnya Menteri Pendidikan India untuk mundur. Demikian kedua berita saya bacakan. Saya Danas Wardana untuk The Rockin' Life Bali Newsroom.
2: GMHR only on The Rockin' Life.
3: Wow,

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap dan

0: Wakil Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @thewakillife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @thewakillife.bali.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: gosip sih, udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Well, Rockstar, ini saatnya untuk kita bahas-bahas tentang public figure.
2: Yes.
1: Yang kali ini datang dari Hollywood lagi, Rockstar. Mm-hmm. Dan tapi ini sayangnya berita duka ya, berita karena dikabarkan
2: salah satu penyanyi ya asal Amerika yaitu Oliver Tree yang dikenal dari lagunya yang Life Goes On nih, Rockstar. Jadi dia dikabarkan meninggal dalam kecelakaan helikopter di wilayah barat Rio de Janeiro di Brazil Minggu 14 Juni 2026 lalu.
1: Dan Oliver Tree juga yang sedang menjalankan tur dunianya menjadi salah satu dari 6 korban meninggal dalam kecelakaan ini.
2: Iya.
1: Berarti sebenarnya ini lagi keliling gitu ya,
2: ini
1: untuk
2: dia lagi tour
1: musiknya ya.
2: Yes, benar banget. Jadi kan dia lagi tour, terus mungkin kayak mereka kayak liburan lah, bareng keliling-keliling naik helikopter. Ternyata kronologinya sih kata dikabarkan itu tuh helikopternya saling bertabrakan di udara.
1: Oke.
2: Karena
1: menabrak helikopter lain ya.
2: Iya, dan akhirnya mereka jatuh, terus itu jatuhnya pas di atas dealer mobil listrik itu jadi meledak. Jadi dikabarin juga sama kepolisian setempat kalau semua penumpang dari dua pesawat itu meninggal.
1: Kedua helikopter itu ya. Semoga semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan juga.
2: Yes.
1: Dan Rockstar mungkin kita bisa berdoa bersama.
2: Iya.
1: Bening sejenak kita berdoakan semoga semua korban yang termasuk dalam kecelakaan tersebut dapat diberikan tempat terbaik.
2: Yes.
1: Berdoa dimulai. Oke, dapat diakhiri. Semoga semua doa kita dapat menjadi hal yang baik gitu ya untuk semua korban. Dan selalu hati-hati juga, Rockstar, karena sebenarnya walaupun kita udah hati-hati, semua tragedi ataupun hal-hal buruk itu nggak
2: bisa datangnya. Iya, gitu.

0: Benar iya. banget. Mm-mm. Tapi yang bisa kita lakukan adalah tetap untuk mengantisipasi lebih dulu.
1: Betul, betul.
0: Daripada mengobati, begitu ya.
1: Stay safe ya, Rockstar.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, kita balik lagi dan pastinya di Music Lab saatnya kita nambahin playlist kamu lagi ya, Rockstar. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu single terbaru dari Tinashe yang baru saja rilis itu di tanggal 5 Juni 2026 lalu.
2: And judulnya adalah Too Easy, Rockstar.
1: Too Easy gak tuh?
2: Gampangan ya. Yang juga jadi pembuka atau lead single untuk era album studio ke-8-nya. Wow, ini udah OTW soon ya, menjadi ke-8. Setelah kesuksesannya di era Quantum Baby dan juga single hitsnya, salah satunya adalah Nasty.
1: Yes. Dan musiknya ini tuh menggabungkan elemen R&B era 2000-an ya, Rockstar. Seru banget pastinya, dengan struktur ala K-pop. Jadi ini agak unik ya. Aransemennya didominasi oleh ketukan perkusi yang kuat, bassline yang mantap pastinya, dan juga vokal hook berupa lalala yang sangat catchy.
2: Jadi dimension ya lalala,
1: iya, lalanya
2: juga
1: tuh
2: ya.
1: Dimension banget.
2: Dan suara Rockstar, jadi secara liriknya ya, Too Easy ini menceritakan tentang kepercayaan diri tingkat tinggi, kemandirian, dan sikap tidak peduli terhadap para haters. Oh, ini pas banget Rockstar.
1: Makanya Too Easy katanya.
2: Too Easy ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kehidupan artis, kehidupan entertainment, pasti gak akan lepas sama namanya netizen ataupun haters ya.
1: Yes.
2: Jadi mungkin ini adalah hal yang disampaikan oleh si Tinashe untuk dapat menampar semua hujatan-hujatan yang ada di dunia maya
1: kayak,
2: itu.
1: Jadi kayak menurut dia itu kayak, apa itu hujatan kalian tidak berdampak apapun pada hidupku kan?
2: Yes, apa sih lo gitu ya, Rockstar ya. Dan langsung aja deh kita puterin ya, Rockstar, buat lo semua.
1: Yes.
2: This is Tinashe with
1: Too Easy.

0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Well, Rockstar, inilah saatnya untuk kita ngebus-ngebus semangat kamu.
2: Yoi.
1: Dengan topik yang kali ini kita bawakan, Rockstar, ya.
2: Tapi kali ini kita juga topiknya selain seru-seruan juga pasti mengingatkanmu untuk hidup sehat ya, Rockstar.